ye ba pini monate he mo medimo tla ba tsebeletswa le sedi ne le monate mme mahlapana ha e swara matla o ne a re leoto ke moloi regolo ka ile mona ke fitile yo na ke tle ke nana bele hla hlelo lena la bobedi pele nna le wena re ka dira dikhala nna nong lena la mpolelle ke tle ke tsole mathefatse nna nong ena senya mafimi ke re shit ke ho ke re shit lo nka di meng di tsebe le mamele ha ke roka ibile ke thentetsa ho ba ha ke eme ha ke sana borapelo ntumelleng ke bua ka meka ke bua ka mehlolo ya tlatla matsholo a bopa ramatla a bopa hwa titi a efa megabo a efa nthotsohle a utsa ka diatla a e gabisa ka menwana ya re etelong a resa menwana koroni ke re koroni e kgolo matla apana matlapana se rata kwa efa moloko ka jeno matlapana ke ya mmala amala emiso emi fubedu le perese hori khoba amaso a nyonya o ba antsa ditshila a etella ka hinyatsa ding a gere kha hul hore iti bolale re kitla ke le pete he mongwe medimo tla wa tshebeletswa le sedi hlahlelo lena he la bobedi ho ana ama bedi a o kusi yang ka ona ba keng sa bekena e ba mohlomo ntse betsa o tsona a dile tsai hore pete nga ka ke boela ke tshola mathefatse gere shit ke ho ke re shedilo nka di meng di tsebe le mamele ha ke roka ibile ke thentetsa ho ba ha ke eme ha ke sana borapelo ntumelleng ke bua ka meka ke bua ka mehlolo ya tlatla matsholo a bopa ramatla a bopa hwa titi a efa megabo a efa nthotsohle a utsa ka diatla a e gabisa ka menwana ya re etelong a resa menwana koroni ke re koroni e kgolo matla apana matlapana se rata kwa efa moloko ka jeno matlapana ke ya mmala amala emiso emi fubedu le perese hori khoba amaso a nyonya o ba antsa ditshila a etella ka hinyatsa ding a ke re kha hul hore iti bolale leo ke lona he le hlahlelo leno la bobedi ho ana ama bedi a o kusiyang ka ona bakeng sa bekena ke itse wena o tseba dikarabo tsebila tseno tsohle di agele mona mafereka tj@sabc.co.za nete ya sala momamedi mofata sidi ba hangata ha senwe etswe ya lemang ha se ena ya tang ho kotula tanate fela ke manane o tla itlongola tela a tshebeletso ena ya lesedi re re tswa bakeng sa mafelona beke re usie ka ntho monate bana beke nya pele ya kgwedi ya mphalane ke late manka o tsamaya le phalanga ba re tloga lefatsheng e tla re ka morapinine he ebe o kopana le moifo wa lenaneo la mafelo a beke la ditaba la mathumisa.

0: Ditabetsana tsa hora ya borobong di fella monatse la talantsana ke tsa hora ya leshome le motsomong tse ratwang.
1: Lesedi FM ke molelwa. Mopo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi. E phalle ha monate le ho tlisa nyakallo le lesedi bathong.

0: ma me dihle metsotso ke medi ka morra ho rra ena ya le show me ma me dihle hona le ntwe ke boneng lesotho hey ke ne ke le lesotho mafelong a fitileng a beke ke gotlile ka manta ha ke ile mo qibela ka gotla ga manta hona le ntwe ke boneng lesotho mafelong a beke a fitileng e le mafelo a beke a boipuso ba ipusa ka lesotho ntwe ke boneng ke tlo jwetsa
1: a tsama mogotsi bekeng e tlang ka nna ka tsamaya
2: o tsamaya ka ska ntshusa
1: ska tsama mogotsi a se ntho e tshusang o sotla bona bekeng e tlang ha ba pele diketwane tsa go
0: a ntwe ke boneng lesotho bekeng e fitileng hele ntwe ke boneng

0: Hai Lady Suski, Lady Suski. Ah, mana mana pun tak sedar kali bila mana tegar ni tegar je guli na agan ni. Ima mesti sabar kerja, santai masa sabar payah kerja. Aku tak bila hulung me. Tadi mahu tuan cakap sabar lo.
1: Lady Suski, oh, siapa yang mana na? Atau bawa unsur ke kamera hafing kujit. Unsur ke hamun nanti bono bono bahaya sahle. Abu bela baga tuan tu bica melahan keferan. Kita tahu itu ke spanning mana cina na. Aish, cuma mesu eh nama gel. Shago, kita ada tegi so kamera kamera sakuana kalau suatu.
2: Hello, hi, I Lady Suski. Ai, tsatsi lena botshabelo tantang ne gangwe ke ne gone. Ene le se pitipiti. Ena Linsoski go president wa na ha ona le temo na botshabelo go no bo di mtlatsa. Ai, ila ra ke tswa mo ke ke tle ha bo. A ti ke metse motswako ke mametse le Linsoski ka 87.8 FM. Ke le botshabelo se di park location of Smart Parks. Thank you Linsoski.